Niagara Gilbert jumbo gun. Jermu menunggu jenengan. Ngayu bari burp jimben delegon. Garu garin muragabu imbalan.